0: na pamponi mu nsa atweka mama wo so ho atopa afi sisi ni yawo maami eti go mama no kese anwe wose o sa na osisi ni bibiada katena na obi nyim na so ofro no kachoro mototofi 20 pesos a
1: isi de okai
0: anhwa problem o baba no nya sam kakraba.